inshuti ni Yesu ni wundinda makuba ni wundinda zinkuba n'iminsi bishaka kunjugunya induba ni nkucanira izuba mu mwijima abanzi bashaka komuma intare